0: Kita lah orang bawa kewangan am business. Oh ya ini bawa kota iya bawa ekorau ahani. Oh kota ini apa? Enam pusroi am business. Ayo nem am wanted to marrow. Kosan tunggu tayakan amotai. Terapata ni pubogi nako iya kain Maori. Oh kain apa pendek pendek ke? Aika iya iya business. Eh wakin na. Ay aku tu mau komen. Tenan pota kini business ni kaputa onun New Zealand ke Aotearoa. Tetapi kalau yang mutai pun tuno, usia rata kasih pun dapat dipeke, nuaya ina nuni merawa, orang karo koya naya tapo. Enak orang yang raya yo, pa akara orang peti puboki ni kata mereka, ngoe tersakar kita ke, me pota kita peuwa, ibu kini kita ke, me am kari kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to kuawaki kita kuswai waki. Enang ini kekawaki, pa aku nak kaya aran dalam business, me amotai, aku agi abon. Enarek amri taki me tokoraki erak ayon, uku tengah isi buah mai siak tayen business, kain Maori me kain depan tepi tepi ayon musiran. Karena aku tengiri ane kabubura am network, nori di kita buat tenani pupu kita urai, aku online kaya aram debung nepayu, nare amotai. .nz ke nakon aya social media amotai antai yana taya abun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ha ongora arabe min ana maroroni ne mai me the boss in the amotai henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongora ana pete maroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra aya makuri kain di amotai aya toroi ni pupuk ye noim
1: spend in the tai pa amotai ka sande ki ro ye tiara ki atbo me yana ikona na pende ki ron de menna met de menna in the tai na ba ya kya ga an mon tai ni ka to kana pun to to kwan na pa ta kwan pa ina kon meom kana ro pa to ye ye ki ron tiara ki ye yo tai ta para tai tan bet ta ninga tar po ni to wana to wana to wana de tai ya ba ko mon tai ni ka ro an tai pupuk ki e pun to to kwan pa ta kwan pa ina kon meom ti amata kata ya re re ko ba ko na ta te na ni ka ni ki na ya ra na ki pa fast face ke ta f e te ibu ken face ke mom a e ko na antara ni pa ka ubum ke ni ma ten ten e e te ibu ken arms ke ta pon nangam a o ko na nori ya pa e ngo re ke ta ko na ma kin na te ma ten ten na kon ta pon nangam ar to bona a s e te ibu ken speech a e ko na na pa ni pore na ki e se na pa ro nam ka ra pa ko taking action kita akan tetua tua makulin tetua yang mantu ayah ku, karena orang bayi yang kunori apa air kerun atau yang kari kina kan ni, awak aku terpuni ya tuan atau tuan tuan, karena orang bayi buat yang nak kari kina ni pakua kunori irun teman tetua mereka makua kiroi kuawa terpuni ya ni tuan atau tuan tuan, ya kita taki kanuan diminisi awak ku anda pa amka kamakuri, enak orang kau ni dekat kamu bayi, enak orang
2: PMN Kiribati.

amor a mi amor de técnica yo y po wanda na te aquí na charge ti na ro ro de técnica yo pa ngi wan ti te ora ke ti te pa wo kelsha ke ti te kelsha a ni te kere ke na a to kan wanda na ti ti ti kan wan ti ti ti ti ti ti to kan wanda ti te ora ke ti te pa wo kelsha you are not seeing anything. The run the attack there. Yeah, you know the one in the cancer the attack attacks are in common letter. In fact, when I talk about the one of the notorious hotel new cases, I thought I had no sign to order the signing at the new hotel. Wawa tanga wali buwa tete tawa mta ereke leo na tawa reka yo ke konia kujo ni aleka tawa riliki te maishi mga te tuwara kaya akabone kwa ibe awi ya laye aleka tawa riliki naka imele kende te tawa na tanga ano konte tawa na tanga awa buwa ila reka nga konte te tuwara kaya akabone ya tawa riliki naka ya kanga Puri kalau katakan, ah ibu ini di arena, na anak ini rupai mohon jaga tangan arena pa erek lor. Di orang kat bawah kencing, dikira ke itu kos ah kalau orang kaya pun saya dapat mendengar, pa ekangga dikit di bawah kencing, kita kencing, lalu kita kan wanang. Ah ini nanti nanti ya ipai. Tetua, ia lorat tetua yang kah apa juga, aite kita kena cari kayu ke, apa nak kita cuma cari kiri dia cari kayu. Tapi nama ni di, melayan di family history, di nama musuh orang kan dia juga, orang kata yang sendai knows gendeng itu dia cari kita bawa kerja, orang ni kiri di, ada pembinaan tumpuan di, dia juga musuh, aika. Ada kejuar jalan, tengah nak korak-korak, am jalan di am tengah ini kan jalan jalan, kebetulan kan ada nasi yang kita kejuar jalan dan di laut. Karena kan sebenarnya sinam kita orang terus kasih, jangan nasi buku pernah kita ambil di mana iya, kita tahu tahu jalan apa, karena korak-korak di jalan apa, ini ada kita berdom di kejuar jalan, karena kita tahu tahu kan orang bumi kita kasih buku. I'm charging the United States that I can not attack. So you don't know if that is not my happy. I don't know what I'm going to do. I'm going to do the American. The American is the American. I'm going to do the American. I'm going to do the American. I'm going to do the American. I'm going to do the American. I'm going to do the American. I'm going to do the American. Mereka di dalam tujuh minit, mereka kasi di komel, di coach, di fork, di jadi, mana dalam dari tujuh minit ini, akan mereka atas ini apa, mereka ini korak-korak apa yang nak dia, apa mana tadi, korak-korak ada kan di. Kencing dengan orang lain itu, seksinya yang dah itu kena jadi proses nak, dalam tadi yang chin lift atau kondis, orang mereka ni kita tahu ke, asal ni proses nak ni, negara kita pergi kita tahu ke, anak kita ni tua kini ni, kami nanti akan tinggal mereka ika, apa nanti tadi ni cari kerja ni, ni kau korak korak, kamu risk, nak kunci. Kerja di luar kayu. Di Amerika kita average kerana korak-korak di tiada sehat dan lagi di bawah ia. Awak ada nak pergi ke? Apa nak ni kerja di luar kayu? Di kota di mana Amerika kerana kita buat stasiun. Di ada orang terantar di apa? Kena kau beri kerja di. Amerika ini. Di bawah ini kan ada tak ini apa? Ada Amerika ini dia, ngaji nanti di bawah itu mana? Ada kita kita.

Pun ta tapi orang kait minis dia song rai bo pun jawat di tuan lagi dari mama dengan jawat tuan ada kau memang orang anak iron chow seno kai bukan kau akan dengan news by kari kita nanti week ayo ngayari tapi kau nak gege mai rani dan dia mentor rani ni pasti nama ngau pun kau akan bo pun ada tapi kau ni mama merah kau jawat wawa tapi mama dengan apa nanti jawat tuan ada kau kaki khusna mengaku kau kat meroro me tuan mana hari ni ada pesi katom ibu kini nak kau orang ibu kini kata ini kiri pes ke kakak berangkira ibu kita nak kata ini kiri pes ngaji hari tema mana ngan ini jawa tuan hari kaki atau tema mana ngaku akan nam news ini jawa tuan senama seorang menam kau orang yun jawa wuan hari nato kiri panan kiri pes meyon atau jawa nusiran on the taya yun mungkin senama ngaku akan tuan di jadi nak kau mari story to tell meyon peti ayo tuh nari kanga dia akan di humanization ke dia akan di isin tu tuh ibu kita ya story dengan kanga kipun tekipun kura yo kanga pun ya musin nano me ya aya bebas dengan usu aya katenu aki aki yang aya karak oh ya bebas ini nana kin aya rong rong aki ibu kita isin tu tuh aki apa terana royan bu rana ni ka kaya apa kaya ibu kita ya usu nasi ya mes mekani ya family ya ki panagi ne berota kin cuara kaya kura kura ibu kita nasi ya me di erengai ya pun kanwan ne peti madewen te tekun ayo ayo riku guna nori ya nakon nara Facebook page ke story to tell ayo riku meiron peti and yon banan PMN kiri bes ayo

Now I come in metua. I take it in Nicoana, Nipurawakina, when I key Kaita and Mate Meru in Apuchina and Tinamoroi. I take in again to then, you don't do what it is the introduction in my note that then go if I bear no one. I go. I bear to know I don't take it best when an appointed drone at Otokanika Yay. Or I'm at the men that can answer Yarana. To what in a condena. Ritiri mentu ta pode me lei ta karao ta ko wa pa yo ai na na kona na tei ni an na ngin ja me ta pa ka pa e ya ki ro i bu gen jang bua ka me to wa yo ng ya ro e karao ki ai i swa ga ki ro ya i ro un chubuna pa na swa ga sina na pa e na kore i dai ya na ke pa ka mentu kai ari ai na karao ki pa tenu ta a tenu ta ni na ki pa ka pe nu ka na I na tawa, in a tawa, you in the kind can anna by a crook, then walk a yare. There can they take a yakin to no water, Kiamiro, the Pundigami in Tumaru. Pacare ganga, a camcona, the mail gay, pa, a penu coming. One day, the ganga, the longer we begin to compare nuga. In another matter, I in a whole name, my buga. I got in a walk, you get in a little man and a cup of tea. There are the Raka. I got go walk by a male in the by ye Pisciana in an unmarrow. A Pisciana when the man the Pacabu in the pin. In Melna by Marrow. I a coro yon tep. But the boy get in a mangaya. Why ye got in a cow, Bacanoan than a kitty. Ada tiket jalan yang ayah kita jadi orang angkai, beri ayat di metro itu dengan cincin di pas. Jadi kita bukan orang tiket jalan yang wow wow, di mana, betul mana ayu orang na, betul mana tiket yang, atau kau wow tiket apa? Kan orang tiket yang, tangapai ini karawa, arun ceporau, tu. The Zenan Aron Pirin, the Join Karawa. But I got that international grippers, but a male in an unjoined by the new one. But John Abad, the new one, Karawa, or Merawa, or Tarawa. Yan the Karik boy in the tent of woman to make it. Yarakan one ticket the Ari. The Kirayan was a graduate. Aro antik dia yang baik ya kira patah ya. Masuk pun dia yang. Tu tekan ni kamen. Wagi koran dia ngara patah na meyong tani ngam. Awai pun dapat kau rigi tapi wa kamen na inanun ti dia ka. Dikira api ke. Pai ya kamen na yon ti apa. Yon na pen tapak ya. Ah yon na pa inanun apa ni pakua. Anu antik dia api ke. Tepoi nara ki. Diripena, oh, diripena pa ngay yari ina kamara kiko yon tiyepa. Diripena ante papay, diripena ante ni, diripena ante kaina, pa na ngani ko kanam akurakuram. Ano kanuan ang kanya, yara na kipa diripena. Pa yay din na nin naka yung diripena na ko. Pangkay punta papay, tumuani po ilong tikirbes, adita waru-waru na yay, menikuro siya arun na. Anda lulu na yai, tiri penari ya takin kan? Ada takin lagi, tiri penari ni puakin. Takin lagi tu ia tahu tu agaknya kebunah
tiriri nalun tikirayang at kain kami na wakangay pagangay yaron iramu na matantay ay na pino pino at nan na papa ya ikarawagin sumuwa kiroy payara ipon di banana at di banana ipon di napakaw aw inanon na pan meaw na pati gribas karikya meaw na may inanon na pan ipakwa at ikanwa ni marawa akan wani marawang kan ya dia kawa ayare eo ati na pakau nda kawa iru ya arai kawai tani ka para tani kare kare tani ka pepes tani ka sigi tan roa anang kan kanwan napa tikira pike ma e ka bunga nagi angina inanun na pani pakau Atira, bukin ang kaya na, ang kanan si Boshi, napakawai ka tinungay kay, yang anti gripes iboni yo an lapena the way at the mouth the right at the top of more yaki poverty yaki kainano ayaki taka gana mena iapena pa era pa kon kare ke meu nei ma imaro era pa kon kare ke meu nei yo an jeba ay kaira ke mena tar tar meni pa ni karo nanu nanu pa kon poro Kan yang kita ya ibu kita dah angkai si nanti kau kau kau ceri dia yo, si nak kau kau ceri dia yo, buat angkai kita ya. Entah ya ikai, si nora tapi nanti kai, si nora mangan. Mesti si nora ana original, si nora wakau wena. Yang kan si nori tapi kau wai gamai si nak kena na mainanu, pakangan ni kos. Angkara kuat ta, upera kena tua ka, ada tua kau wena. Aku kula nora na pata na ni kapel. A tira pa ka wanang ka ni langan ko. Tira no kura kura. A tira no rapa. Ni ko aki ko na ko na repondi kiam ni ko wa ko na kompea. Na arun tira pa ka unimeta nga ko amena ilalona. A ina angan ko ni kati imetua. Arum, tira no pay. Ao, tira oi. A tira po mo. Ganyan sinatara ati... Itiran mangan apo ngana ya pa ya kan dina kabaramo kan wanti kirayang ata kan kamen de kan kamen pun tere pa ko wala ya itinan ye usu wa kangana ki a tere pa ko wanya pun narara pa ko menti itiran tamni ada sangana ki mairi ya dinne onario ao tere pa ko Sebab yang mereka ngasih nori yang tayai kai, pateruru tungaru, kaya bias, ayah kaita dan mempahai yang kakayan jenang dapak kau. Wah, ikanga aruna, yon apa, ika apetira. Ma, ada kangangan cita yayu, wah, sekata yang dah merewe iya. Ma, angina, ya buah, ayah akhirnya kina nunipaida. Oh, sinapu busi na ko ya tiroro ang orang kay narate akang kay pa ayangan ng kami ayo. Sa kinano na pa ang kwai pun dapat na ni kapene. Na makuro na. May siyangan nila to ko wari ya na payro na tira pa ko. Ay na kwa siya na kuntiwa na ba. O siya kiti amatan na kakakangay na papuniya ya rorichin. Ikari ay na pinagpungan na kina principles. Pa akamende kina payro na. Matira hapo kina. Kaya kang asita po, may nangyumuan na ni po. Awayo, ito pa yan, kang asina katay, yan, dita kin may iyon, dayay. Arakati, ngayay akabuhay, payay kakakawag, ipukiyara po ito namata, tayo kay. Ika nga, pangkana ko na iyay, tira pa ka urong ni kayo ni kamiano, ako aki ko na nga, ako aki ko na tiyakin na, ako siyangan si pum, kikwangan na si mo. Ay po ko yan na si mo si po mo kwa kiyangan niya na pa ni kapel. Ano ko na siyangan na rita pa ibukin mo. Paano po eh. Si buku si yung kay na ko yun ni kapel ng kay sa amin na yon na utero o wapen eh. Apen ni kapel eh. Ni kani ko siya payay na pa ayaw ko na po eh. Ay kapel si pitipik. Nangay na si kakawa pa erangin na nuliki ay rura. Para kangangan dito yayo pa. Yagi lang ni pede ni pede. Pa si dokta na yari. Ang ayarang kanarno pa yay. Yay romi.
asabukinga mi matakinna na koye na chimi ana koye chumi ntabu ikam na koye aya khosh teruru akami mi ntaye kai teruru ntain the modern technology at the 21st century atapongayo ari akoshi ai tanda pakau ai ka ama karui roi di akona ni bo bo shi ara rong rong ai ka ka ko ai kona ni ma ka ka kira pat ente pa yari ka ko wa te te ni bo ai yare ka ngante te yai serien jipa ate da pakau asina ka sina chipa chipa ya asina ka te yani ka para mangala yong mai rong te giri pa sa yo yo mari yo ari ai bo bo ta ki ai ne o ki te ra pat ai Pacera bukina, pasina kati metua, ati dan cecah ni kawai, pasina kati metua ada tak kaura, apun dengan yakin aki dah, yon yon nak. Tegaknya ya sih nak yakin tangka, ya sih nak uan teja, tetau uan ini, naki tetau uan ini, pa, karena sih tetau uan ini, orang buat baik orang ini kawak. Guys, kalau kong kain tu, sih nak cara arun dia waki metang kawak ini nanti library, kawak ini nanti archives. Asi ka wa wa ba sa rong rong kai yon jina the modern technology asa te te te bon asa no ri ya meta akera ko na kai ka men ta ko ka na ro no te ta ko pa jera ba ka wa ye es ba ku ne ya ya ka men ku ne ya ki rong je tu a ya ka men ku ne ya ki na pe ri ya meta ta ko asi ba kan pe ren da te ya asi pe ren da te ya pa si no ri an te ri pa ka ngai te ba ya sa ma ku ri yo na yo tu ma ku ri yo an te pa ya the sound wave Asma kuriyan jepai ya, rana kepada the law of reflection. Ada yang kena nikah kita aja tami. Naya ada payah hari kengkai. Asyik lagi. Men apa kau mayu ya? Ya bagasi bu. Ayah kau nikah aku ayah aku the modern generation. Ayah kau pungan aja apa kau webu. Ayah ni kipai itu ayah kini pun ayah kami mi. Sekolah nora jangan naik bangkai. Cina mahu jemil ini asyik kau bimbing. Sekolah jangan nikah way. Nak kau jarak kau lagi agak mana ikan tangkai nak awak tidak abu kena, kerana awak ini perang lagi tidak apa kau ni tak awak kena awak ni nak kari kira kira turut tua nama tua, kau ini orang resek, pasti tahu awak ni kenapa, oh ada kacau, ikan itu tu kau ini apa kau akan jumpa anak putera kau, ikan, tahu awak ini, tayangan yang bersuara itu roy, bangkana kau mengandai ni nama kau nak cepat cepat ya nak tahu tapi Awan ni cakap sih orang ni puak kat cerita awan ini. Angkai tu kita apa ya korang cerita awan ini cerita apa kau wajah tadi boy. Angkai ada kos pun minta ayah kai. Awan angkai kai, awan angkai butuh meroy ya nak kujang jang nak. Awan tak kau ya dah. Ya kan orang apa pun dah apa kau kuat sih pun mahaya hak yang kai tu. Arun cakap sih tu ya apa ngarun no terung terung oleh mac. Ya sabu busi. Pasin apa ni? Nikai ku ajar apa kau, ajar apa kau undang aku, ajar apa bos ya, awak nak dia ini nak kawin ni, kita bok. Awak nak kacir dia. Panak ku ajar teror awak kami ni. Awak nak kena ada mengapa pun bos ya, ada mengadik kepada di kira kira. Tapi orang ni kau kau si dia ni kau tunggu aja, ibu naro ada language, ada teak, atau ada cultural values kacir. Makanya. Ekosi raya iba yara na kita iri ya matang iba ane ara identity kina hakim ibu akon tetapanin pangkalan apa ya kina hakim ni pun danuam mada ni pun dikiam aku na dia ya ika diniam ya ika punan hakim aku kena niyang matang niyang wakir osina kompetenan university ya ika pura Angkir aku kaita raya, mendam cultural values. Pertanyaan values saya kena apa ni mana yang terkati? Orang apa kau kena apa sih nak memberi yang apa kau? Saya kira ia aku ni yang intenta nak kata dia ni. Nak orang aku ini formulated diri yang aku nak tunggu. Ada kengah sekurin datay, sekurang datay, apa aku ini spiritual. Awak tahu aku ini terkangang apa? Aku bukan aku, pasti tahu ni ni. Tengah terkati ini. Takat itu jauh, saya warung takat itu. Pada takat itu istau ini urut aja, asyik kau pergi aja. Asyik anak kau temui buah kau aja. Menipirin nara kau. Karena apa? Orang tidak ada nama kau ini takat itu.
ada apa kau wayi kan isi kita wibu iya nasi dah. Asyik kau nak kau macam mana? Mangkana kau kau macam mana bangkai? Tangiru akan asyik wibu impa akhir ayat ini. Iya deh. Untuk wibu sih nak kau ini, kau sih nak kau sih bukan nak cultural values or a language penatih metua. Sina practice it, or sina spoya. Kinaki ta one in the yay. By young and that team at door. Kinaki da. Oh, I want to bend Kakatoma. Less in Tungaru. Not on Pungidak. But Tiruwa as I mean, I know you. Oh, I have caught in the yay. Tiruwa Yakamimi. Parakarike Yawanawana. Arakarike Yano Rab. Nakon Tira. If you can go out and knock on the Urida. Or if you can go out and never. Nakun turun paida, anakun arulana pe pasina roy utaino. Arateya kaje na uriti roy yatapmo, ideke bente paye. Parurai karawa, arurai yante pe bente poki arurai yante pe nipako. Sina mauri, pasina roy, pasina tapmo. Nangka kwaki kona ni kareke kaje na uriti roy yatapmo angana kete wana wana irum, angana kete repako irum. Jamat apun ayer tayru ya de ekonan ayer kita kangang antai nak ibu kita ignorance ayer nak kita ignorance pasti ekonan ayer nak nanti mataki aku kata yang ayer ekonan ibu pakai temaru awaruk mana kan angkara emang ayer ku amat ibu kini mataki akan lepen dek kita kangang ayer nak ni kakau ki tidak pakau kunana tidak pakau ni matang aku kunana ada pun dam amurijun ada pun dikiam. Pada pakau makan yang gaya anak kali ni kau buat untuk potan nama tak? Aku nak cerita ini nana. Ayah, baik aku nak support, am principle. Ya dekanga, kau ingat sekolah kau kata bayar ya kakawak ina, pun orang ini kakawak. Angkara kampurau ina nana waki mi, aku makin main dengan kata ina pemi, aku makin main dengan tapi kau nak, aku mungkin survive. Tak aku nak duduk di sana kan kangai. The out of state buyer kan, pak apa ni tadi? Tadi ya kengko. Ekwau. I don't just say one ya kangai. Ya kiko na out of state. But the principle lah ini nana na, ya applicable. Menemuan karawan tu anda apa ni karu kangai? Anak aku ni bukungai karar. Eh. Ayer, tahun sekarang ya akan ke angkat eksamen tu mana? Kita buat dia. Di kiri pasi mungkin anuan apa na? Ayer itu omiang atau omiak? Ayer itu dry season atau ayer itu wet season? Ayer reserve. Kayu kau ipa ayer accumulate ipa in dari tengang. Ayer orang survive in dari tengang. Ayer orang dari roy kayu. Ayer dari buka. Ayana ya meya mentepo ya ayana ki patu kai tokai tidak tipin ari teus tepet agarok pa ena siki wa te gripes atira angkanya tira an application de tokai gaisa menan de modern technology as the cash economy as menan ye is and a principle de okai irang in applicable to pong ayu you are the cash economy patiran. Aku aje pin, macam yang pin ni apa-apa kan kita tua week ayam mana, anak zaman ni aspai yang naran erpatai, ye kanuan nere kunanai ya, ye kanuan ciokai, ye kanuan nere kunanai ya, ye kanuan nere ciokai, ye buain dari kinta kawai, kunakarikari ya kanuan anak principal ciokai yang naranai ya, engkau nak pun cipai, nak pun cash economy aku menai naran engkau, angin cuaca apa mana kangen ni kapan ni? She meant the money, but the money is not. But I get to pay the money. I ain't to. Ask a whole what? I'm going to the epidemic and the coronavirus. I thought I get to pay what? I got to survive when they tell you. Naki and Makuri on a principle to hide. Then I'm not back out wealthy in the day. I escape more. You on the gang. I'm. Then I know that the wealthy are poor, I suffer. The day you. Our young never did an interview to families. I'm going to work, apply the principle
are it kaokin and zoka yate at the Buatarawa and the Yayo on Napoli Safana. Pakokai rotak na atirabuina by Sinanukua and a really subu. You are on the basic principles, you are on the cultural values, our own. I don't know what that is. I had a boosting army. That's in Tumaru. That is our man in a lot. That we come in again. Got a yes for me, I came out with Gerami, I got today. And I never hold my rear. I got again in the book. I suppose why yet? But the other the generation, the day I upon any garage, why I got in yon. I will book the modern technology. So in Ganaru na pasi nakati matu arakati, our cultural values ay kapundang ni kakawak, pasi na diya nature them, pasi na kawakin na. Pangaya kakatungara, angaya, tapay as kakawa pasi pundang ni kakawakin ni, pasi ngaya o ini kaupay. Sagi ko nandang ni nupuakin taman eh. Masi nupuakin Ganaru na pasi yay taman ni Rora, ay yay na pa, ara. And a national identity. By Satakin Boya, Popon in Dometangai, by Sakina Poman to Poconikai, Ayakanwan. Awake Kanga, Lady Tapuwa Kanga Takina,